kama mbona nyata mbona nyata hapana hapa tu enga enga enga enga nenda kwa kitu gani mama yule.

0: Kosta chapepa, penotironge tadzi. Namuna nkuru afache dzongororosho kufasi ya mpete. Azinji, pano asalati, nacho chitsuo. Namuna nkuru wakaimba ushu. Sikuimba mwakaswada tae, kuimba mwakutidza kuno udzaone mbwenye. Tikupangeni kuti makaliro. Nditenepo, aloa, asie mbili achi, atifunzisa makaliru, na nyimbu achi shikarota. Kazinjikene, ifepano tisapukaza anyakubala, tangwe tirinazo, tangwe tirikutafuna, tangwe tiripantunzi, taitai tiripambutu ya kufata, lua liratu. Duala kuti mai ushu ndiye adatitabukira. Kwenda na afiku shimitari, kwa nganga, kwa nkumbasa, kwa nyahana. Kutitipurumuki pa matenda kusiana siana. Mbwenye, tinga kalatiri nazo, duwaliratu. Duwaliratu ule adatipata pankono dzuru na dzana. Mbwenye angadzaenda noyo, angadzaenda gonera nkono. Wasala nyimwa. Ne mbodze nafuna kukulemedza pontho nkhabe. Pepo watoba. Aningada kala na mai wanga ine. Anthu mbadandilemedza mbo ine. Aningada chita tepa tepa tepa ine. Anthu mbadandona mbo ninga munthu ine. Wadwaleratu panzidzi. Pikaliwe na mai wako mbali maso. Ukamulemedza. Ukamuona nga muntu. Penu kanyerezera kuti ndiwe perezengwe mwana kubarwa pabondo. Wabarwa na muntu. Ife yana tisatongwa kupasa kodzo mambo onsene ale anyakutibala. Paina maindi mulungu wachiwiri. Na ipyo tisakakamizwa kupereka kodzo kuli anfanewa. Imwe nkhabe kwanu nkhulomora. Ha, basi eni. Kulomora ndiye kusadziwe imwe. Kunyoza, kutikana. Maiwanu walikuja mkoko wa mano. Imwe muliera era lero. Chiripo, chinafuna ubale. Lika ni kupidua la penepe mafumumwe. Umbavatani kadiwe. Umbavatani munthuwe. Avelino Tomaj ndiye adachemere nosho.
1: Kanati kusamba maso wayamba kushita magunga yamba kundifuta